motshwanetse o tla ke etse sebaka se ke go amogele ke go dumedise mo lenanong la rona le le kgethegileng ke lenano la rorisang mmino wa sedumedi ke bidio teng baoleki ke a go laletsa motho etso ke ralwa ke re a nna le wena re nna jalo le maitliso a mantle a mmino wa sedumedi mo sebakeng se sa oura.